Kena kasih efan kalau kita tinggal mata lihat sesuatu itu malu guru kena kenyang kasih itu dia malah tanya guru sorry mau curi rasa sesuatu yang anu sesuatu itu setakat makau jangan kata ramu ini oleh yang ekarongo kualikan sesuatu malu guru kena kenyang kasih semuanya kau ada hari itu kau dia cuma datu.